0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Telefone ba familia no colega iha operador selu, mai betau pulsa hotu, calma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, vali du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, vali du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, vali du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, vali du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.
2: Telkomsel, servi ho domin.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, ho det dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Oke, Kak Guru, musical di depannya tuku, ya, tuku senulu, 5 minutos senulu resen ruang. Nih, bapak kolega seren bema kak gori di daun kompani halana fati da der dia kelas solak dat bete bosir hoto. Situ di izah dia kira derek mana kira nih, bala rikus te bosir nye musik, kak rita bosir akar usu musika, bete bosir familia, kolega, i lili bosir nih bema kak kompani halana. Tuta, Anna, Sean, Jack, ya, Jelly, Jelly, oke, Jelia, dari dia kita baca buat sirah hoto, pembimbing doma ya frekuensi radio lebar dadi ini ya. Ya, oportunidad dari baca buat sirah hoto, karena kusu musik ke rumah, karena dari ke bawah, kita buat sirah familia, kolega, kak. Emang ini memang kita buat sirah karena dari ke bawah, oke. Pronto deh, tau udah pronto di oferesi musik ke bawah kolega sirah memang kak, hari ya, lah. Liliu, iha, live stream radio lebar dadi ini ya, tentu usia aplikasi sound TikTok ini ya. Rimo, Bintasia, Nosir Sel, ne bem que agora de dar um companhia lá bem-vindo. Ne bem pelo site bolsa da música, carita bolsa da cara com sua música ruma, ok, bela ideia. Ok, então para outra música, o título Beta Kaya Kaya.

Okei, musiikkia pitää käyä. Musiikkia ne on slorita baana tuokko sanoo loli minuutu. Ja sanoo resenssiä, ba kollega sanoo bima kia gore de daun hari hala. Dader diak deet baita bot sira hotu liliu. Ya mang nail song ya music ke usi YouTube ke rahasia biha YouTube mabe ami sidok download kerek ami download totu ami say download ke komputador liur depois download totu mok mai toka hene download liu ne ladun dia kida ya nebe dader dia ke baita bot sira hotu isi turi ze dia mang nail song ya music ke usi depois maka ami download ya no sirseluk nebe maka gore de dewan kompani hala dader dia isi turi ze dia kusi ya aura liliu basar nebe maka hari hala I have live TikTok ni ni am usi bingana de musika usi krim som honya titlu tequila okay oshida maka aura oferece ba bingana nebe bingana shte itu nete kolega sira hotu tiri mai liliu basar nebe maka gore de daun hari hala maya jona charles no agyo Ya samarain no paizu no sirselok na bema kare hala na fatin da der diek dan solok net baita bot sira hotu is in tunisia diek ki hada der mane ki dene paizu de han su hela musike ida mai okay sela musike ida mai ne betena komentare sela musike ida mai ami mak saib ohin saibe muhamutuk oh ha losh tuni ohin be Ohin kuliah B, dia B serah. Yang tina kolega kari kia mak nesa. Ohin yang jam itu bela tene malu ne. Ida aura aura ne mak mak ohin tu saya B mana. Oke, kolega sirah hotel lili basir ne B mak aku ready down stay tune hella. Nepati yang stay di tiap ne frekuensi radio Liberdadi. I bimbindo mai iha radio Liberdadi ni ni am. No kolega sirselo kari ka kara kusu musik ya balade ti pasudian si nesa bebe ba o ini tinggal si malo lah ya itu lakon ini si malo okay tir fila fali mai tebarona lah musik ya hele komentar si iya usi salish ni dia ambon dia bin su hela musik ya ida Miami maka gore dedaung iya mota laran Heng hala kareta ne. Okay, nebe motor larang de nebe ne. Ya dilarang ke ya phone ba. Nebe da dari diak de ba kolega ser nebe mak kompanya tantu ser nebe mak kagore de dong. Ala ser ni atividadi ya fatin nebe de. Ya nebe da dari diak. Semangat pa fatin korazen de tes pira kata kloron ohin na kon hono vidadis nebe mak diak baloron ohin ni ya. Okay, tir fila fali mai tabarona lai musika ihane usikrim som ninian honetit lu tequila.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Bom dia, Mão. Uau, Mão agora no cupado lo se adapor. Tansa Mão magtem fale. A tua inha má? Mane magtem fale ne, or siri insai fale feto.
1: Hanasane aling. Iha família ne, ami kolia no decide hamuto kona atu fahe serviço umalarang. Hau nudar amang mos, precisa tulung hau nefeng ho de halo serviço umalarang no tau matang balabarik sira.
0: Hai, mabarik mane mas haltir fal niya pa, halo fal servisu feto niya. Abang beru buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mane no labarik feto hanesan deed. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Une wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no dar fen lain.
0: Oh, nega, tamsay mi usika tina halimar bola? Nya labarik feto ne, label halimar bola. Halimar jogo mane nia, halu nisai hanesa mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu, bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak, se sira senti, seguru, tamba labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halu diskusaun. No dar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastos uma lara, no seluk tain.
1: Knar inan laos det atu cuidado ba labare familia no animar sira det. Inan sira mos, bela atividade selu que liur. Nunemos bela aumenta rendimento familia. Hamo suporta a unifem pir atividade selu que liur, hanasan coro e igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitude barak ne belimita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, thank you for oportunidade nebe hanesan, malabarik feto, no labarik mane. No suporta sira, atumores livre husi expectação no atitude baseia ba gênero.
1: Inan aman, serviço hamutu kfa reclar no responsabilidade e umalaran, hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutu kmak, família harmonia, saudável, no comunicação nebe na cloque, no honesto. Ina amang fahe poder no foti disizaw hamutuk iha familia.
3: Oke, kalau kasih rahati dan maka musika, ita rona ona musika husi ading gusmau nini yang lakong ona. Nebe lakong ne lamu semana, lakong ona. Yang mau semai nih, nih kita tadi kata buat balas sedau kloh. Sebut balas sedau koto, sedau koto pas lari mau nyamau sefila pali mai. Nebe dader dia kata buat balas sedau koto, sepira kata kita balas sedau labela broken nih. Rana musik dan nih. Nebe dader dia, seteriza dia ke lili basen nebe maka hari halal. Iha FM 95.8 meke hati nih nih. Nafatin dader dia kata buat balas sedau koto, sintoniza dia ke Kita lua husi te bosir ne muzik, kan te bosir a kara kusu muzik ruma, lili basir ne bema ka gore de daun. Ya. Ala la ser ni atividade, bong atividade det bai te bosir a hoto, isin tunize dia ki hera derak mana kita ne. No kolega sir hoto, bala kontakto mai he numero makanesa, hitu hitu lima hat, lima rua hat siya. No hitu lima lima rua, idenen tolo tolo. Bala kontakto mai kare te bosir a kara kontakto, dedika muzika bela det ya. Der tau dahur deh, oke musiknya dahur deh, oke dia, depois maka urut tau, musiknya dene bene, tapi mungkin saya kira kalau urut tau dia kau meri ga, dia bene manas ga, ansa, tapi mungkin saya kira. Lebih dari dia, kita baca bos sudah waktu situ di dia ke Iha, dari rak mana kita ne, balik request the bos sudah musiknya ya. No, oke. Aktor di tiga, dari dia, TB Nemanas, dan Bagor Loromanas, oke. Aura Hareto, TB Nemanas, TB Nemalirin lah, ya, tinggi manas tuh nih, kondo, kone ayin dia, ne, tiring ayin halabang, kosher muat sulit. Oke, nebi dari dia, kita baca buat sirah otu, ini aura hari lain, hari-hari itu lain, TB. TB ne manas. Oke, liliuba. Karena be maka gore ada daun hari hela nepatin dari dia dari solok dari beta bos sirah otu. Iketa haluha, typein iha cry. Oke, okay. Itu baru nalai musik ya dahur ini yang mau nyetit lu kan TB, oke okay, TB Ahimanas.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasafiri sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz
1: Aqui é a música russiel tu ji hone titulo How dia kala música de Neloriona ita bei hetu ku ida liona minuto lima nulu resing ida tamane na fatin hau nia miridiak miriak solok na música de nesa nesa música ikus pe programa meyu dia di sang ohing ninia ya nune beto posir hotu la bele hasa sanlai tamba tuir mai sehatan programa loraik solok na besi lori husi belong aura no na fatin hau nia miridiak miriak solok ihau na be makamalu kita bot sire his studio Reni, saya sesano aksu mekang husi tebot sirenia futer tilong ate a prosima edisaun. Nah itu saya taka programa meyu di edisaun ohing niniang ho musika husi BTS one titulu Into the Sun.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Colega Sirai, dan maka musika, nebe maka musika abertura, baita ne programa Loraik solok ninia. Nebe basira be maka kompanyo na, napatin Loraik diagret baita bosira hotu, napatin mos lorita bosira bahatene. Liliu musika ke tipe ininia ne, musika ne mos agora di downtrend hela ya. Musika hone titlu de one that go away, no... Sirsialok ne bema ka gore de dama kompani ala shte tun de tiam ne frekensia radio liberdade. Ne be kita peri kati peri nia narang artista mak dene nyo nia mos ya usi na sang stadu shoni dus Amerika nia profesional ne sang kantora nomo sakerek nain. Ya, alen dene musika ne bema kan nia hanan wabang hanan ho gender mak kan sang pop. Gender principal pop ne han niya han gender principal ban niya pop rock dance pop no electro pop yeah ne ida ne mak information kono baketi niya kare kal yeah ita bot sir kare ka cheers kare bala cheers sorry buka information sir seluk kono baketi niya. Okay, tu ir filo fali mai ta se barona tang Olivia Rodrigo niya one titlo traitor. Traitor, tur mai te barona hamotor.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau kasih rawat itu nama kayak musik ya, itu rona tang. Ya, lebihnya ini musik yang hanya titlu sarena. No, kalau kasih rawat itu musik yang harus lori tebana tuku rua, lima minut turun lori resin rua. No, basir nebe maka gori di daun kompani hela, nafatin dari dia ke solok lihat baik tebot si rawat itu. Lari salah kita baca bahasa Sarawak tu, nafatin setiap tiap frekuensi radio Liberdade. Musik yang hirak ni be maka kami oferesi baca tahu tu, musik ane sirat tren hela iha platform Spotify ni ni. Itu baru nanti musik yang rahasia hati.

Oke, kalau kita sudah waktu ini nama kayak musik yang immortal, sama yang sekolah bela dewa tadi langsung nah hau nih yang musik yang emos lori tebal nih tuh ko tolo 5 menit tuh tolo resin walu, bah kalau kita sering nih pemaka gore deh dong stay tune hela, tempatin stay deh tiap frekuensi radio Liberdade, ya aplikasi sound to me, radio garden website radio Liberdade di nih yang. Nebe lorai diak dete ya. Nutri fil fali mai tena fatim baru na mos informasau ene sei amos palco aberto. Ya, palco aberto. Nebe acontece iha Lorontolo ya fulang itu nyelarang. Sei iha Alicia de Ben. Nebe mak Lilio baser nebe mak karak bau ke baila ba fatin iha le iha meti out. Ida ni mungkin informasau ba kolega sira hotu. Jadi sebenarnya bema karak ba enjoy enjoy hene ba fin de semana okay. Pronto bela ba hene ba det ya. Nebe tir fila fali mai tebaro na ta musika ihane bidi gal pintu ni miang manu ya lan mus musika sira selo.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Ok, kalau kasih rautu di nama ke musika ikut sebaiknya programa Lorek Solok ini yang berbicara barak yang kira-kira sebarak dan sebaiknya bosi rautu Ida siya mutu ko belun jona siya programa espasu publiku Hai minya belun aura siya kesumikan iya deus Te prosima edisam, bye bye.

0: Bintis Radio Liberasi Sirohotu Matari Waitabot Sirohotu Ihana Beret Aminian Lorek Diak Waitabot Sirohotu Sintoniza Frekuensi Radio Liberarnya. Ya Bintis Ita Fila Falma Iha Program Espas Publiku Uhin Ita Tama Ona Edison Edison Lorono Ita Tama Ona Dia 30 de Junyo 2026 ya. Monjons.
1: Ya los kiras belong ansel ya oin tetap mana balor ontol nulu fulan lorong iku sebaya fulan zuino ya tinan rihon roa ron lorai senen ini yang ya tamana piti serah hoto ya studio ne sampai bayang amu tuku hau Jonas nomos ansel
0: ya bintis hanes sampai bayang ita sehu ya tuku hat lorai ami sia maluk kita bawa sila durante orsulan lan hahu si tuku hat lorai to'o iha tuku nein lorai.
1: Ya, tamu yang bintis rawat itu nanti orang suruh larangnya program mas pasu publiku amisi fahai itu bos sira janda ya tv dari sira rawat informasi yang kau nambah iya event tuh serna bemak sih kontesi ya semana itu nih nomos iya fulan nambah itu bos sira rawat tuh nabe maka se realiza karena kita bos sira balong ngatu partisipa u interest atau kau partisipa amisi fahai itu bos sira rawat tuh agenda nabe maka kami preparan itu dari radio liberdade dulu.
0: Tamreo Bintis mantena fate frekuensi Radio Liberdaren yang 95.8 MHz nafatin sintoniza Radio Liberdaren yang tambah amise atuliza informasi no agenda sira baita bot siran ya futar tilun.
1: Ya lalu na tolorek dia masuk ba maluk ronai sira hoto ya dia sporna ba makoras ndang kompani hala lorek dia bong TV dari baita bos sira hoto iha ne bedet karika kompani hala husi live streaming iha website ini ya include mos online trade garden oke amin ya buat hari bong TV dari no bong studio baita bos sira hoto.
0: Ya tambah ya bintis atu hahuitania program irane ita ronlai musika ira.
1: Musiknya dahulu kau dilakukan nasor malu ya program espasio publiku balarong orang ini yang usim Mario geklau hotit lo hello ya nabe itu nama turut musik atir Mayra Vintis.

0: E ouvintes, a música aí da Rússia, Mariclau, onde é título?
1: Hello,
0: hello.
1: Yeah, magnetas.
0: E a música aí da Né, essa música da Hulu, Kodi, Loki, Tânia, Sorimani, e a programa Espaço Público.
1: E a nossa espregada com música na Bela Maluco, na Ita Boa, Sra. Roto, e a Logo, Rek, Mane, Grané, Lili, Usar, na Bema, que é a Estetum, ela e a frequência Rádio Libra, Rádio Dili, 95.8 Mega, Tânia. E a Tamana, ouvintes, Sra. Roto, Ita, Bahre, La Agenda, Sra. Balorão, e Ninyang, Mongansel, Cara, que a Agenda Balorão, Nebe Makia.
0: Ya, kita hari lain informasi agenda baru Nebe Makia. Ya Amazonas, ya ne husi fundasong oriente nia ya agenda ira kono ba fundasong oriente rua 30 de agosto 78 dili. Ami convida ita bot sira ba inaugurasong haunia parede. Exposisaun solo dahulu husi artista Novianu, Zen Claudi Tiles Zemalai. Exposisaun loke to'o lorong walu fulan Agustu tinru 2026 susi segunda to'o sesta tuku sia to'o tuku nem lorai. No sabadu usi tuku sia dader to'o tuku ida lorai. Irane loke irane sira loke sa inauguração solo Haune Parede, nomos exposição na Rússia, dia 2 de julho.
1: Ok, dan maka agenda informasi baru nabi maka ansel faham nabi tahu cerah hotu konon bayi eksposisi nabi maka serializa organisasi husi fundasong orang ini yang kerja kita buat cerah karak partisipa kita luar mar kita buat cerah orang no tempo hari partisipa tu orang nabi maka ohing mensiona. Atau malu tang kita buat cerah hotu tirmai tas sebarona musika idah netang. Oke, musika husi gundan yang nebema kami preparona hotu lu domin la torohan tamana binti cerah hotu ternama tur musika tirmai. Oke, ona ing kita bela terkam musika tambah musikane kualidad la dunti ya. Oke, disculpa barona ing sira. Lupa makaron hala musika tirmai si Grand Villa hotit lo sentimento itu nama tok.

0: Ya, bintis musik ruatang ambil fuing of resepa itu buat siran futer tilung hingga tak musik ruane hak sorok no fatin itu buat sirah iya ida idak ni fatin.
1: Iya, nabe musik nabe bang kita orang modoku si Mario ke kelawat itu lo. Laos Mario ke kelawe. Musik si Greenville Laos yang titlo sentimento nama musika si Tita Soja hotit lo. Adia kala dobe nebe kolabora ho kantazon nebe maka loro nita bayi hatu ku hatu minutu ruan ulu resi neng. Iya tamana mina fati ngata lorek dia bayi haro nana insira hotu liu bayi belong estudante sarna be mako rasendaung ida ida prekupo hala ita bawa sarna estudo balong rasendaung iha terreno ho di peskiza no alo estazio balong iha kampus ho kolega istira hala trabailu karik balong sintonize hala radili beradili bung estudo no korazeng i sukses na fatim baita bawa cerah hotum.

0: Dili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar wa sentavus lima nulu, kita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Ya malu kubintis publisidade baraku si Telkomsel nomos musika rua ami fuing dediketan baita bosira hingga taka ita bosira senofatin ho ami iha programa espas publiku.
3: Ya, nabe belong asal musika rua nabe maita fuing apresio titlu liberdade ho si Galaxy Bank nomos rai rahong ho si X-Cross, banda X-Cross. Nabe ron na isra hotong musika wana mos lori tapa iya tuku hat li minuto hat nulu racing itu ya studio lori program mas pasu publiku balorong ohin ini ya. No mina fatih ing kata kita bos sirah hoto se enjoy ho program mas pasu publiku lili informasi anser nabe makami pahe no mos musika nabe makami afresi ho dia malu kita bos sirah hoto iho ras lok lagi ni yang lili user nabe makala la serbisu bela kompanya kita bos sirah serbisu lok lagi ni ya.
2: Ya, bintis na fatin semangat tu. Yeah. Masih mesu ke koren, mas semangat na fatin. Amnia botar nu lorek dek bay malu ko bintis sirahotu neve maka sintoniza hera frekuensia radio lo berradenya.
3: Dia terima itu rela informasi paling aneh khusus yang terformasi saung karika kutek sira salah turnamen turnamen spesial bayiha administrasaung eskritorium moderno. Tama nama sila karak fosai profesional liptanya area administrasau no zestaung eskritorio agar komente tebuat ni kapasida dator respon debada zafiu siri ambiente servisu moderno sentro formasaung karika kuta convida estudante sira funcionario publiku trabalhador privado no ema hotu atau participa iha ternamentu ho tema papel no funcionaung estrategiku administrasaung eskritorio iha era moderno. Iya, papel importante administrasaung escritorio niang iha organisaung. Oke, nebe ternamentro ne se aprende. O iniciato aumenta produtividade no efisiensia servisu, gestão documento na informação profissional, comunicação efetiva iha servisu fating, estrategia atu responde pa mudança, teknologia iha era digital. No, atividade ne realiza iha dia 4 de julho 2026 loron sabadu semana ne. Oras tuku sira der to tuku sansun rua fatin sede sentro formasaun karika kutak Delta Nova Soring. No beneficio si ternamentu na maka se iha sertifikado gratis, materia ternamentu, experiencia pratica no diskusaun interativa incluimos orador na be maka experiente Nino Ferreira. Iya, nabe tasa registu $5 registu agora bayi nomor WhatsApp 7568-3789. Nabe bagaran limitado tep-tepe selahing totari aproveto oportunidade nato fortalece oportunidade fortalece tabuatnya konesimento no preparaan bayi oportunidade servisu siria futuro. Belong rana na isira na mostra na indra di liberdade tili dan nama kazenda balon nabe maka mi fahatang waita buat cerah hotu konaba ternamentu espesial baiha administrasaun escritorium moderno.
2: Ya, belum bintang siroh tu, ini nama ka informasaun konaba, sentro informasaun loke trainment tu, spesial ba administrasaun eskritori era modern yang ya, menjonesa. Hingga taka ba maluku bintang siroh nabe mak iha vontade atau bele apply iha trainment tu irane bele fatina kloke wa itu bot siramos lo que limitado va a se macacar acá tuir bele balais.
3: Sí. Oke, terima kasih musiknya. Balong ini kami hamalkan kita bawa cerah waktu si Verox ini. Yang waktu itu iPhone nang. Nebe kolabora ho Cecilia Neto nomor Robi hotit lo ne promete fura. Kita nama untuk musiknya roh terima kasih.

0: Ya Maluku Wintis ida nama kamu jika rua nomor publisi dari husi Telmor disculpe
1: Telkomsel
0: Telkomsel nomor
1: Auto Tires. Iya no informasi tentang siaran musik siaran lori tabai satu kulima lima tu lima studio radio beradil ya berikan barang warna ini siaran auto orang sida bela mutu konami ha program espasu publiko.
0: Ya, tambah ya bintis amin ya bon sin turis bayi tawat sirah tu nafatin manteng frekuensi radio liberatan.
1: Oke, belongan sel termai ta fresh lai drama kokosa baru nana sirah tu konapa fetonomane hak bi to di prevene violencia. Oke, nebiro nana sirah tu mai ta kompanya motor drama termai atu beler koinese hatene oinsai ta bele ihak bi to di bele ajuda prevene violencia care violencia acontece tene familia, nomos e tene comunidade, incluí tene sociedade.

0: Ya, belum obentisir tu. Obrigado barak tambah ita partisipa ona program espasipulku. I oras paslor ita ona ba i hatuku 5 liu minutu hat nulurisin tolu.
1: No, ita foi in rona hamutu krayo drama kokosa ne be maka kulia kona ba fato no mane i be todi prevene violencia. Iya, no belong hasil. Ida nama sana sana informasi yang ikut sebagai tanya suruh malu di sawung ya program espasu publik ulurun tolu nolu fulan juino 2026 ini yang takar kata udah telorek diak baru nanya sirah hotu nape maka akompanyona program espasu publik hamutu kiha tuku hat mai toh ya tuku 5 liu minutu hat nolu racing 5.
0: Ya, teman-teman yang wintis, for obrigado barak ba imi dia partisipasaun hu situku hat mai to iha tuku 5 liu minutu hat nurusin hat. Obrigado inafatin akompanya frekuensi radio liberada yang tambah saya programa turmai hanesan hadiah futuru nomos kalan murad.
1: Oke, teman-teman usi studi hau zona Suarez.
0: No, Ansel, ami saya hasil anhusi itu vaut sirina futar tilung. Ate prosima edisaun.

0: Radio Liberdade, agora mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianolores em Lima, ponto Walu, Megahertz. Cá, IHA página Facebook, Radio Liberdade Dili. Liberdade IHA Anin, Liberdade IHA Moris.
1: Kalang urat, kalang hak solo. Usi segunda to sexta. Tuku walu to tuku sanolu kalang. Radio Liberdade, sanolu resin lima. Pontu walu meke hafsa.
2: Kalandia kalang solo bunaiti ba maluko 2099 kompani na indra di liberare siro hotu asoro malu fale ham ne belong mari se studio radio liberare dele ho tene program kalamur ba i he edisa oin kalang nia na edisa oin kalang ta mana ba i he loran tolun olu hane san loran be maki kus lili ba i he fulang da oin nia ne bo insa maluko 20 hotu ni konisa un lili ba i he oin kalang spera kata kita bo tiro hotu ho konisa un be mak saudável ho sita saun be mak kontrolado hane sa moso ha belong maris tapi mau kerja nggak lagi studio radio liberal di lihat atau malu kalau kita bawa cerah itu hari ini program kalamurak bayi ya kalau ini durante ora seruan ya larang itu nih program kalamurak kanesan program nabi maka dedikatur juga program nabi maka animasong program kalamurak nih fokal bayi ya like komentar siro iya studio inomos request musika rumah mai iya studio inomos lemen rumah bele bele itu rete tamane malu kau vinti serunain radio liberal siro itu bele mana mensaje mai i Facebook Radio Liberade Dili or zaun halela live inamos bele mana mensaje mos i TikTok Radio Liberade Dili or zaun halela live tamane maluku vinciro tu tur mai halore o vinciro tu naito tu pa company lain mozi ke rahulok ne pemak belum mars prepare studio hatulo kita ne sur malu lili bayo en kalang yang mozi ke hot itulu e mani to ben mozi de liberade tini mai tu pa company le ba mozi ke rahulok kita hatulo kita ne sur malu ba i o en kalang yang Nebe música, abertura foi na música outra e continua a querer só oito no programa. Cala, Murak, música.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Meke Harsh.
1: Dia ko vinti strana naina kompanya na radio liberar sero hoto hidane makita nia musika dahulu kida osi zele berato nian zele berato harunia hodi lo kita ni seru malu lele bayo en kalang mo izu tempo lo ke mos kita ni program kalang murak eh tamane habelung mari selalu na fatin hatone kalang dia kalang solok bonante na fatin Pamalu ke 20090 tu nampak kerja macam kompanya lagi tanya frekuensi radio liberal di lini yang liliwa kompanya lagi tanya program kalamburah keliusi kanal radio liberal di lili FM 95.5 walau make edge by here kalah ini nampak kerja tu fuat ini tan bahu 20090 kata kita ni program kalamburah kanesan program nampak maka dedikatur juga program nampak maka anime song. I program ini fokal iba ihle komentar sira e studio kare ko vin ceruta kare kato mana mesaj ma studio kare kato le komentar ita o vin ceruta ni studio ina mo sanesan kare kato se familia kolege kare kato mo para ben sru ma ba familia kolege sira hotu ba emane ben ko hello tina bele hotu rete ne be o vin tisaro nan sira hotu bele komentar ma iba ihle facebook radio liberal deal horzam hale live ina mo se tiktok radio liberal deal horzam hale live Tamane itu rumah hello rita bot sih rahot nanti itu baca komentar sih rita langsung lagi resok vin ceru tuh mesaj nabi makordam mana nama iya studio. Nabi itu aku resok mesaj nabi lu kira usia nabi ngaji itu fresh tas dia bonoti besti bonoti mas besti ku dia kalai. Nah live lagi kira stang usia nama Zimi Martin si Australia nabi hati telah mai dia bonoti mau. Jodoh hello musik nabi itu kaman yang ida mai ami nabi makas service hello iya rai liur. Okay usia nama kau fresh lah ba. Ba service ba maung na be ma kordang halau service ya rai liur na ba kuidaru an dia ki ya rai dok na ba family siro tu kar kordang ya timor lai sira kali bona tiara ba sira eh maung na oli fali kira sta musi no kick si menes dia maung a judo fali li fam ba hauni subri nyo an noin bara klosh na rang e du husi de be chuku di yang pona iti bona bona ma sana maung e be subri no tam sama noin bara pasti hanoi ala futuru rumaga Ano yang futuru makan ano yang barak ni apa koi? Mas, ano yang barak tanda domi dalam jelas ni lalikya. Lalikya gasa tempo di lalikya. Istraga tiada kakutak lalikya tiada annoying. Bodi gasa tempo babuat emem kalau fobal lor baita. Tapi, karek problema rumor kehal buat tiada ignore tiada cah. Sibuk babuat emem kalau ita sibuk babuat emem kalau ita susah isu lalu ya futuru amarone pas. Lagi sibuk fail buat memang kelajar lasana ai. Namas live lita ma unifarune de maestrit. Usi mogi korea. E maungku asne fail ini bonati maungku. Farun saba ifuna nega, gosta ifuna nega. Ifuna ni sa tawe la papa ra topo so kala masa. Ehi. Usi Alex babu mo dia bonati kaka dia kala sempre dia konsia ana maung Alex fail dia kala. Oh siapa dua lulik, lulik, nama lulik siapa dia? Panati mama juga tiru lagu juga kamarnya ini Miami. Salam siapa dua, oh kalian dia bayi mi, buat nanti. Bayi mi hotor sama sisti lagi ya kalian ini. Noli vali kerista musi nuki. Fuela lifun ba luba, okay. Fuela lifun ba estuda lian korea sira, okay. Nebe lifun ga mensajen ba hanumau nipin siru tu. Ba ovintis ronain sirotu nebe maka ordam aprende hela lian korea akarak tebes atu ba korea no akarak atu muda ya itania ang itania mori susina kukum ba na roman okay silakan aprende tambah lingua ni lau sitania eman yang maybe akarak aprende tengke fokus istuda Sekarang kakar katu ba Korea, nekat lo sekar katu ba Korea, para kakar katu muda tenian, okay. Sabi mana? Aprende. Istura barak, taman ini lo si teni liung emani luang, taman ini presija aprende barak. Liu si YouTube sira, tapi kona ba aprende niang, ni liu depende ba emai dini manira, emai dini esforsu fali ya. Se carga tu seso. Então tem que. Lunimo se tem mehine. Caricatura lija duni. Também é bom estudo para botar outro meu cordão. Aprender a linha em Coreia, caricatura Coreia e não se balão caricatura. Aprende duni. Atualmente tem conhecimento com a língua xira, hein? Li falei tempo na demão, ajuda a tocar a música, saudades ne pra raunirai. Lai, ok. Não li falei tempo, se David, David, David, e a diamão. Foi ele foi um baú, colega ne bema coin, ne dobem foi para. Colega nara a poli. Coragem, bro. Carek ne la coin, a real lua tene. Buca falseiro, curi troca ne precis. Simples deja. Importante, mas ne la lica stress. La lica não embara. Será que ne la coin, a itabot. Ria lua tiene, usa tempo a lua tiene. Buca fale macelo, troca fale imposi. Se carica dume, não tá com lá com carica, que tá lua dure na fati. A turna é pele sai na embanha. La liga for tempo para macelo, catu sai na infale. Será que tá bot na rua, mas. A lá domine é o tempo barco na laranja. O si bela diem bono, bono mosli. Diegle, usi na mão, bem suárez, menosa, diem bono, ti mão, maris, bom trabalho, from. Ok. Thank you, barona, Na lifa litan, usi ina, diem bono, ti mão, foi lá, parabéns, ba mão, plat, lá, Tamba oi, nha, halotina, mão, plat, carcoin, halotina, vida na rua, mão. Saru diek ba mão, No liu que resta, usi si, mané, usi zeg, diem mão, foi lá, lifa, ba unimei. A caraca tu sai força militar, nini. Ok. Meia caraca tu sai força militar, a caraca tu atais farra belorenga. Que tal lua carga vaga be, será? Força nini ia, que tal lua prepara documentos, prepara saúde, prepara físico. Depois de caraca uma recruta, plano, caraca plano, ba futuro caraca tu recruta militar fom. Ili FFDT linha, que talu atama documentos para koko sortiu. Karak meia karak atu sai militar. Koko competeret. Se lakon, nia nesa experiência de baita. Atu neba futur, ita bila dieta. Angkata kau ni kikurangan ya parte yang senang-senang. Nau li falitang usia zita dia. Aw stress ela ne mau intarang ne mangku. Aw stress ela ne mau intarang ne mangku. Hai tarang ne bihi. Hei kuitadu. Korajem bai meutu Bo meloris bai meutu Tama sere maka abing ne mau hililos dalang ina senene. Abi botu turistinu, planu. Tita kulia la dia ke. So ita sorry simu realidade. Force and fight ori simu realidade hirang ne Ose Silva 23 dia bonati mamar bonati mos no live lite mosi Alex babumu kaka tudela lagu bitu kamani yang ida ba kolega sirane be makau la teminarang ato z okay ose abing ach it itashi atashi ling ling ling moi ling shang okay hadiam amoe ikus liu amoe diang Bonati mamar es dia kala sempre dia concha bien a moi fali dia kala narne terlalo terlalo benaro kira unsa inching atasi masako mechin ikus liu ling ling hang mai ai ling ling hang hang ehe li fali kira stan kala dia go sia meta dia kala dia mam kala dia mo susi vina love Ok, bonati mamar ajuda tudo ela logo abito que a mania ida para a unha dobe nebe macalau ela estudo ia Brasil. E a curtida ma cofrece ela ba nebe ba bin nemor. Ya dobe, parceiro, nebe ma cordão halau ela estudo ia Brasil nebe cari. Boa estudo ela ba mão, Ele ia dog nba. Cuidado mos, cuidado andiak mos, ia é maneira nba. Nebe li falitang usi edison, edison, edison, oh sorry, kosan tuju. Mama jura fo parabens pa mama talo oin halotina, mama talo parabens pa ito bot kari koin halotina. Li falitang usi zi liberato diang bonati mam, radio bonati, radio liberade. Didike la musika, tinang mai sobrinho be uang, ipolito ma koin halotina, ursida ma kofresha laba, parabens laba nia, iya fatu ma ke kuitadun. Now leave fali kerestan usina karten 77 dia bono mau dia gelai sempre dia kunsha balik. Ali falitan hehe, graças a Deus, somos dia que he, mãe lançou nossa deite. Narane la troca leite, ulu camue. Agora itashi 1988, hang ling, han masakong, ling ling, han mãe. Ui, naran sinene para naruk, sina timorne narane para naruk, hehe. Ok, thank you, Barona Bing. Li falitan kaka, ajuda kata-kata idela imam. Dabem foi imparane mam, ite tolong saba. Itashi itam tapi, ake itashi tapi sina, ehe itashi itam tapi sina. Eme dia sina falso sira masa, sina falso sina sli. Nebe sema koin dabem foi parane korajem bro. Lalak domik makane sane kare kema lakoi, thank you simurel lade. Lali kau beri gaya mah tu manten nafat yang mutu kau itu bawa. Karik ni ala kau yang dia klib. Tambah niya bela saya wana moras nampak makam berat tu ada itu bawa tinan batinan. Ni bela dia klib niya dokang antus itu bawa dia klib. Tapi karik ni ala kau yang nampak suaga. Ni ala kau yang di tamas ala kau yang. Lawan siluk saya masih lumus info parfal niya saya. Masih banyak rakyat kita latihan. Ali falitan usia dia bawa nama tu dalam lagu dia bapa itu semacam zona usia dia kursi dia kalau dia bayi mi usia isil bawa dia mama jadi soal musik apa zaulinya nabi maka orang stress ala bania dobe mama jadi soal parabens bawa zunino tambah orang halotina parabens ala basira hoto mama zunino bila naruk liu kerasa musik di India mama jadi kalau musik dia bawa hanya mantang bawa ihi mantang masih yang terbaik. Hey, hello, hello, what did it, Chan? Musical libro domi, okay. Usi Abidal, diambona ma masela ba alim paulino ma coin transfer pulsa ba malukei. May be ba fali ya masiluk. Ay, moras mane. Usi Abinya moyam nasaret. Maumaris narang mak troka mais emane. Okay, maumaris narang mak troka mais emane na fatin lo sabim. Los, abi yang biasa zita, mas ke nara matrok, emane ane sandet, no botu tu ane sandet, maksud saya mau botu tu fali. Ni abi yang zita makatin emane, ulatin emane. Usi abi yang ane belung ametang kosong de 8 dia pergi arbara, kau nara mas, folai kata-kata itu apa mau doni lanu ten fali, lanu bela lanu, abi tengki selain syu respetu, kontrolan, labela lebaruilu. Kari kelano kari kak mate ke deska asa. Simple as that. Kalifalita musim mesak 82 diam bono man. Tokalai lagu dauri delai. Okay, ursi damak dauri daba. Naramfung. Iya, naramfung hele. Talo mau mars le musla los fali ne shabing. Mama jura dia la parabens ba Vanessa Santos. Oin halotina Vanessa Santos. Parabens ba itabu. Tuin halotina. No se luktan. Usi her work, ya ke, bonati mau, okay, bonati mus, okay, live valitan usi dalia dia, soalnya live valitan dia bawa mau siaran dia maka rai liur, ikus, nega vali feng, hey, mau siaran lebih la nesane mau, itu kan saya share report ni, itu tengkat ini tanya angkatak, antes satu bane esfor samutuk entre.

Dia ko vindi si roto, ha ke ire nemak musica. Musica ide, musica uti ama Rusia artista. Roberto Carlos nia eh hatu ruha mas mas saja mas barak los entau ite ide ide eh. Depois de usira utu mak bal bal musu beria sere ma interes ga fulang hitu ga. Hano inte hano intang o honi isim bele tu ha ke sida mita ga se bele to. Nebe tur mai e ho lori o vinci roto mai tau tu cek na fatin komentar sira nebe mak istiu ita lena fatin eh. Oke, usi emon show baru piti. Dian ka ke kalsa 20 mai fati te senego tur familia. Oke, dia. Abang eh. Abang no musen na bamane. Ukuran be 31. Abang no musen bama kelas dia la nego file mas la gaya mane. O si arozo dia bonati mau dia kalai bonati hoki. Amam belum fali dia kalai o si medium bonati bonati mos. Mama juda lehela ba itala iti ona ni atuli ansa ba. Thank you ba music eh mau mari si ona ramos. Usi teo diang bona kaka dula si lagu ida mai familia bo dadau dua li wow kala ni ba familia si rote ordam assisti ela. Nebe tuir falu mai tang lalu ana fati kala dia ba brother noa rozu namos ba sada. Rozu namos ba Pedro, anaman Pedro, Emi, Jor, namos ba Baves, Betiga, Barukona uni promete, uishi, nara ne, magdiam Barukona promete, Flora, Mejo, Tashia, America Rojo, Mori Simples, Muti, Emman Shop, Sipi, non si è luktan, habla menciono nara, karikortam assisti, la bonati, man. Bueno, ti ajuda fue la haunia compromens ba unia ling nine ru ane be makie bike kenarang azeho ira wa kalan dia kalbasira bonaite tuir oke li fali dan tuir mai tau musika fulang itu ya mang oke kita prepara musika fulang itu prepara tian depois de hoti ta kasuan musik o in portugues tian atau agora itu sira ita tetum fali eh ita tetum fali eh. Oke, okay, mang mar, tau musik fulang itu agora dia. Aku lihat dia mensajen sanuluan sana kita kas. Bela gelas, supaya katakan mau bisa lebih komprende. Eh. Usi morena dia mau nanti dulu setiap lagu ida hot itu lu fulang itu. Oke, okay, itu fulang itu, itu fulang itu prepare. Fulang itu agora prepare aja lah. Aku lihat mensajen dia, aku langsung gas. Aku lihat mensajen gak lima kali ini aku gas eh. Nabi fulang itu maka agora jadi ona. Hot itu dia kita fulang walu fali, ke fulang sanulu fali, itu latihan fali. Mas mensaje de musita si de mama ajuda fue la kata-kata ba enkalia light atasia oh mama ajuda fue la kata-kata ba enkalia light tamba ni doben fo para ti ona ni agora stress los mam enkaliga en lai oh a una en si atasi tasi tasi wey. Nega enka i nega doben sema kalo be anu feto enka le stres ba i nebe bua melores korazia na bi anu feto dobe mak domi makane saneona setau klakon karik bele foto ropa ba ba mau ni uma depois makan mau sira tu di talan sukulia berlakiat wa hi mau sira mosambisi feli nali feli tan oke. Osi etra hake bonati ma bonati mos osi mane ikum oke mam ajuda foi la parabes baso oi halotina mia parabes baso oke aban hau ni oke aban hau hen mam ia loza de to ke aban hau jaune kaos ni utumba mane parese aban se nonton bola non dadir nonton bola toba fali e ke latene lokraik parese parese utumba. Oke okay, kakak dulas lagu oke okay, lag kakak dulas lagu mayau honya apa solo lai oke okay. Live lidian bonati ma oke usih harusu dieng mau nilifung mesa kona kona helde dani malo sehe thank you ba prior jaman kompanya eh kalau itu ansa mau orang sa la sabar los
Napsulos tiyan nakarakatro na musika fulang hito sa kalma sa au segasa. O si Sinta Barbosa diyan ba natin ma'am? Kis ida ba nana lay ba i? Agor ita fo kisya agor niya dobe may saronto teker sa studio nene pe usik ba? Adiyan hasan ni fo ba dobe ma kis dito na? Kuidari ita fo kisya lang niya dobe loris maubeka kasamray may kuiti falam niya sarang hei hei. O si si diyan ba natin mas tiyagalay siluktan. Mau dulas lagu ini mah ni apa asalo angkiu ho otiu ho beli belsi lai dia kita tu gasa kita gasa kalma kalma kalma usi nixon jofra dia bono mau bono kakak mai asela ha ni lalata jofra ho fuan sorry elinya nebe maka toba helane ya kalan dia kalau bersuruh fuan sorry aten sorry Nabi mau kerja sama kompanya bang mana sur ini sama minta detik sur. Nabi thank you barona eh. Nabi nafati hatu brigade barak wana man bin siru teman ting ordang rona helai tenera di libera di dili. Amu tu kau belum maris iya kalang hidan. Lifali tang usi Alson yang bono mam fuela lifuang ba Evelito Adino Noni Nando Elzu. Nabi mak tur blar helane. Kudaru maran tiap mana tur pelar ni kudaru maran tiap mana maksudnya ram mak maran lebih lama yang barak vali yang saya dah mak maran vali. Lifali tang kakak kemak ni kore luli kida be siuba okay kakak kemak ni kore luli kida dia be siube bay be siube hey ni aku ini nenso kemak wansira makatian kemak wansira kita telefon balun lah dia kari. Ano telefon paren diak sa paris telefon diak sa diak di puisi makau kok kaprene nene kene kemak serne usi etra diang kakak didik ke didik kela musik ida ho judu lepois udang para usi filnya musik didik apa familia sira oke mam foi le telefon ba oke hela ye mina marantia Amenta mina lay mina maram sileten to cry lay forza layon atu kuntuna le komentario o si rena dian doben fo para buka fon abin keta duni tur nia he he bi lo sa kono doben fo para ne buka fali fon ga uri troka ne posisi ge la liga duni tur emane la liga duni tur emane stau kita duni tur ema la considera it entam Lawrence elu ni asyalo ita saya ni sen history katak ema ni dan si uluk duni tir hau parmate sedangkan hau laku itu ana nia mesti ni tir bebe kau ni sempre barang maka kontes sa ni terlalu gaba ama amutuk tiam ni kolega siram ni mana ni pan uluk duni tir hau hau la hau teke ni lah hetan sa soso duni tir fal soso istilus fal ni hau so ini selai marang ona he sa selai marang ona ma oi mak oi lorong mak kemuti susu bem barak be nak kuno helama Hei, Max ni orang nak kuno hela, lali kan embarak folium. Anu embarak folium sih dek, lagi ya kita. Si Uren Max no dia bawa kaya kasih dah tu dalam musik kesan doleh. Mai Ami Liksha Raygoa. Liksha wan siro tu bawa naiti. Oh si Seba dia bawa nanti mampu lah lifuan bawa mai Ami familia tiu kau lale. Ami ni ama bot filain filan apa ama romak ni kaduna santu. Diak, how lori ekipara di liberare tomak ni narang, namas ovinti sirotu ni narang. Mai tau tato tene sentiru konlensia, sentiru profunda, ba familia en lutara sirotu, nebe mokordaun, iye hela tristeza ni larang. Nebe buam melores ba familia sirotu, forsa no fati, horisimu, situsaun realidane. Nebe lifalitan kaka, how ateo, apa salah ni uambot? Oh, ateo, usi te tiga di ambono, salam kaka, salam mos. Uzi sinta dia mau didikala musika ba bentu ermera nebe maka gora turano barak anoin hela ni fuan shuri anoin hela fuan shuri nga telefone to call para rona teni lian mor hawanoin tang o hang itu muslatung ne awakarak be lorong ne aban lalais para wasuru o ne para tu be atu saida kar ka ulatene mau fela compromise ba buka martins ba Ali farita mam folai kata-kata ba Marcelinho lai lefuan kanek tamba mam folai kake mam folai lefuan okay folai kata-kata ba Marcelinho lai
Lai fuan kanek tamba ni doben la liga tieni e. Amau ni moras mane amau tamasama doben la liga falita ne. Amau maketa halo sala ruma kari kamau. Amau makalo sala ruma, amau makalo finse egoista. Halo buat rumah nih bema halo bema ita buat nih parcel lakonan ni lara nih magnya uza oni nih manerir egois nih sesuatu lali kita buat nih kau katur usi diriak tu kita buat nih doa bini mortam sama lali kita hau nih ya buat rumah lah dia kari kekurang usia kari kata terlet sekarang kia mau rumah influencer kita buat usi kau tu gian kita buat akar katuan butuh felonia kari hau pronto si murali dari mabe favorit deh. Thank you, Tete. Say la bella non upgrade. La consen rajan fali. Puatin sini la diak makne. Mau la liga fali ba uma. Uza tur ni manira. Uza tur be emani manira ba uma. Ba uma ba emani mau fali. Mau si rehin fali mau be kam saat mane. Usi ba karini la liga mau mus la liga tiel liga. La liga liga tiel ni sa. Agora ni tempo. To tempo uma ni adobin fali mau mus la liga liga sa. Kita alu mali bola tiasan. La bela ni sana. Considera malu sa. Buat ulu kima kakarak malu tia. Ima kakarak malu tia. Taman ima kimi alau tia domin tia. Buat rumah nak salah rumah. Ima laku resolve fali. Ima uza fali minya maniri de egois ni. Gosta be somba ma malu fali. La fura kita. Ne bela tanah-tanah itu masih ne bayi takatak. Ita ni relasau ni bela lau na fati. O bela parau ni dalang klara. Usirino dia didika musika teru sabitu kama ba ogi shane ezu sane leto shane ano shane abai shane nara mesak shane utut lakli rutan tasuku kir busku kir falion. Oke tur fal mai ta bonati ka ka salam bonati mos ka ka ka ka lai oke kiki lai ya bono mos. Usirino dia foi la salam ba fans adeptus germani ho belanda ya buha viasen hehe. Los voy a viajar para ir a estamos ir a un auto no tanta tiene que booking ticket este día. Lifali tan fue la lifa mai a mi tamba agora. Hao ademu hangela itu yeah. Lifali tan oke didikela musik terus babi tu gama zo adios atai bagi tamba. Jermani lakon Paraguay. Asyik mam. Usir revenue dia. Okay, bonati mam. Sudah file telefon rumah ba. Kolega akau nebe McDonald for para. Korazinya anak belum. Fuan bot, atem bot, si realidad eh. Karik ni lako yon. Ita tengok si bola liga brigade. Mau para teman teng nafati yang mutu ko. Ita buat kita mutu ko. Mau seladun dia. Mau my musika nak clear lawson. Siak, nabe uvin ti siro tu kanya itagas muzik rela ya, itagas te muzik rela itu pus mita lai tamen saja mba. Ayeh, muzik ala interese fulang itu ana, muzik ahau titul fulang itu. Osi artis ala gedari wabitu kamani hafoy ni muzik remati te kuntuna lai tamen saja mbele to. Nabe uvin siro tu stop komentari lai, hau kuntuna komentari galai komentari mak uvin siro tu bele mensajen selai, uvin siro tu le mensajen darum hein to baruk deh. Masih dah kelih. Tambah ita gas muzik ia 4 minutus muzik remata foin level mensaje. Ebe muzik telai ba eh muzik.

Kare kusi mana ingkar favori ra. Bahaya mana orang mata mak kuliah dia, ha ulah si mau pati nak favori usbe usbe lah dia pati. Nanti mana lagi ke tu dia mnyo ma. Sasa ni lah sara ida. Emo mana ingkar mak sala. Si emo mana ingkar mas sala kare favori respect mana sasa level tu dia mnyo. Sala Lawrence lu kan semasa lu si tu dia fali tene ma. Ama family usi IC video masau he hela music arkar arkuris ne. Okay usi Octavio. Tiak. Dia mangko dia dia kal makal mam turela lagu de mai ami uma bo dana dua lai apa solo exposure tiu belshi ho exposure adi mateli okay kalma ne bin selen be mak manten sintonija na fatin bonaiti okay mensaje de tamu si Facebook dia bonati ka ka dulas tia musika usial katra jodo lal kuris special ba painando ne be mak toba hela odi rona hela ka ka nielian. Yeah, tamane hovin siru tu mai takasan muzik ira ba. Okay, bele galai muzik ar kurisi ira. Atu ne fak solo kena fatin bai tahu tu ne bermakorta ma kompan li tener ada libar ada dili bai iya kalai ne. Afu ini muzik ar kurisi mata iya 3 minit senyala ni tak kontinu lena fatin mensajeng bai iya kalai ira ne. Musik alai eh muzik ar kurisi usial katrasnya.

Diego, 26 roto irene mak musike ire tamba iye kalaina ne. Oke, musika ide. Oh, titular kuri susi Alcatraz ni. Tamane itu rumah itu kontinu cek nafas mensaje balu iye kalaina. Usi mestra Aurelian bono mau dia kalai pele gak tu rela musika ide mai hau nebe maka prepara hela lishaun. Dia kursi dia mako fresh lah bah mestra nebe buat preparasaun lili bah iye. Lisha nggak materi lili bayi abang nian. Musika o titulu mawe ngusin ferno be.

0: Mega House.
1: Imirona dadaun radio liber dari diliho frekuensia sian olures 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasaun tunel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdadidili.com.
0: Radio Liber Dadi. Defende itanya diretu atu sai livre. Sian olures 5.8 MHz.

Iha plano atau pasa fere sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkat Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Aktiva sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Aktiva sound, lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no bele sedari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.